0: inovasi terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio The Music.
1: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro Class D. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Taruh hati aku.
1: Orang-orang Mas Gilga.
2: Sabar. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, yang lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
2: Dari tadi kamu diem terus, kenapa? Yaudah turun. Kalau ada masalah, omongin sekarang.
3: Harus ya kamu segitu perhatiannya sama temen cewek kamu.
2: Hah? Apaan sih? Emang penting hal kayak gitu dipermasalahin, ha?
3: Iya, tapi kan aku ngeliat kamu berdua sama dia. Terus aku ngeliat kamu juga...

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Und da viene luz.
1: Ay, también.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Timnas Inggris mendominasi Prancis pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Sebetulnya dikutip dari Detik Sport, tim tiga singa unggul telak dengan skor 4-0 di akhir babak pertama. Dan Sobat Bahana, laga perebutan medali perunggu Piala Dunia ini menghadirkan Prancis versus Inggris yang digelar di Miami Stadium pada Minggu 19 Juli 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak. Dan Sobat Bahana, seperti biasa, Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam. Tuh kan, sampai jam 6. Dari jam 8 pagi sampai nanti jam 10 ya, pastinya Sobat Bahana sini bakal menemani kamu dengan tips-tips yang menarik nih untuk para orang tua dan juga anak-anak. Nah, enggak cuman itu aja ya Sobat Bahana. Sini juga bakalan kasih nih beberapa tips yang pastinya inspiratif dan juga edukatif. So, untuk ketiga Sobat Bahana edisi hari Minggu nih 19 Juli, yang pengen bergabung barengan sama Cindy di sini bisa banget di 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini gitu ya, kita akan ngebahas nih tentang tahun ajaran baru ya, yang baru berlangsung satu minggu nih, gimana rasanya gitu ya. Ini untuk yang baru masuk SD, baru masuk SMP, bahkan baru masuk SMA gitu ya, atau baru naik kelas juga gitu kan. Gimana nih rasanya, vibes-nya baru, harus beradaptasi dan lain sebagainya. Dan ajaran baru nih Sobat Bahana menjadi momen penting bagi anak-anak kita gitu ya, memulai pengalaman di lingkungan sekolah yang baru, bagaimana dia cara beradaptasi dan lain-lain. Tapi kalau misal ada perubahan rutinitas, suasana, hingga bertemu dengan guru dan juga teman baru, bisa menjadi tantangan tersendiri nih Sobat Bahana, terutama bagi anak yang baru memasuki jenjang pendidikan gitu. Nah, biar proses adaptasinya itu bisa berjalan dengan lancar, orang tua dan juga guru ini harus memiliki peran penting nih dalam memberikan dukungan kepada anak. Dan persiapan pun sebaiknya bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari pertama, which is, tapi kalau misal ini udah satu minggu gitu ya, dirasa anak-anak belum bisa beradaptasi, ini juga bisa dilakukan gitu ya. Karena kalau menurut psikolog nih Sobat Bahana, ini ada Ibu Vera Itabiliana, psikolog, ini mengatakan kalau misal anak-anak itu membutuhkan respon dan perlakuan yang konsisten dari rumah maupun sekolah selama masa penyesuaian gitu. Nah, ada beberapa cara nih Sobat Bahana untuk orang tua bisa membantu anak beradaptasi saat awal masuk sekolah. Ini yang pertama adalah kembalikan rutinitas anak sejak seminggu sebelum sekolah. Nah, ini sebenarnya harus dilakukan sebelumnya gitu ya. Tapi kalau even ini kan udah ada seminggu gitu ya, belum bisa beradaptasi, hal ini bisa dilakukan gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan sejak hari ini gitu ya, mengembalikan jadwal tidur, bangun pagi, makan, mandi, hingga waktu belajar. Setidaknya kita bisa menyesuaikan adaptasi anak gitu ya. Dan rutinitas yang kembali teratur membantu tubuh dan pikiran anak menyesuaikan diri, sehingga mereka tidak merasa kaget kalaupun harus kembali bersekolah gitu ya. Oke, untuk dia sebetulnya semuanya di pagi hari ini, itu tadi salah satu tips yang bisa Cindy kasih. Nanti Cindy bakalan kasih tips kembali, jadi tetap stay tune di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Dino aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: sama satu sekolahan itu tak berlatih. Wah, aku pasti jadi kepala sekolah.
1: Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah.
0: Oh iya ya, 9 tahun.

104,5 Pembahana Radio Sobat Buana. Kita kembali lagi di ajang ngopi di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Aduh, kebiasaan kalau misal Cindy siarannya malam nih, jadinya kayak ngopi santai mulu gitu ya. Buat kita kembali lagi di acara kita ya, di ajang Bahana Dunia Anak kita ya Sobat Buana. Bantu orang tua nih, mungkin orang tua kita gitu ya Sobat Buana bingung sekarang gitu ya, bagaimana sih cara membantu anak untuk beradaptasi masuk ke sekolah kita ya. Mungkin masih ada yang suka menangis kita ya, ataupun masih terbawa kebiasaan-kebiasaan sebelum masuk sekolah gitu ya. Nah, tips yang kedua adalah kenalkan anak dengan lingkungan sekolah. Sebelum hari pertama sekolah, mungkin kita bisa mengenalkan lingkungan sekolah jika memungkinkan gitu ya. Nah, dalam seminggu ini kan pasti kita udah mengenalkan gitu lingkungan sekolah. Dan orang tua juga bisa menunjukkan nih tempat-tempatnya, letak-letaknya gitu ya, biar tidak ada rasa asing dan membuat anak merasa lebih siap gitu ya. Dan pastinya Sobat Buana nanti sih bakalan balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Buana Dunia Anak.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.
1: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok kumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Pembahana radio semuanya nampak yang kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Dibarengan sama Cindy terus di ajang ngopi. Di ajang bahana dunia anak.

0: seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...
2: Oh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama sini di sini di nol di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Nah, kenapa Cindy nge-lag banget hari ini nih? Lagi jangan dipikirin ya Sobat Bahana, kita fokus nih memberikan Sobat Bahana tips-tips yang menarik gitu ya, bagaimana sih cara membantu orang tua untuk anak-anak itu bisa beradaptasi di sekolah. Tips berikutnya nih, kita lanjut lagi gitu ya. Nah Sobat Bahana, tips berikutnya adalah kita bisa nih membantu anak gitu ya, menceritakan gambaran kegiatan di sekolah. Mungkin gitu ya, sepulang sekolah gitu ya, kita bisa bertanya nih, cuman kayak hari ini bagaimana sekolahnya gitu ya. Ataupun kita bisa menggambarkan nih sekolah yang have fun gitu ya, sekolahnya dengan guru-guru yang sangat ceria dan lain sebagainya gitu ya. Nah mungkin kita bisa bertelling story ini bareng sama anak-anak kita. Kita bikin quality time yang bagus nih dengan anak-anak, biar anak-anak tuh bisa bercerita dengan kita gitu ya, dan ngerasa kalau misalnya sekolah itu tidak sesuatu yang asing. Nah ya Sobat Bahana, itu tadi saat beberapa tips yang bisa Cindy sampaikan. Nanti Cindy bakalan kasih tips kembali, dan tidak lupa untuk menyapa Sobat Bahana semuanya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Bahana Dunia Anak.

0: bakso, bakso.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Di sesi yang kedua ya Sobat Bahana. Dan pastinya Sobat Bahana di pagi hari ini masih memberikan tips nih untuk Sobat Bahana semuanya. Bagaimana sih cara melatih anak untuk beradaptasi masuk sekolah gitu ya. Nah, Sobat Bahana bisa melatih anak agar lebih mandiri. Mungkin kita bisa mulai dengan kebiasaan melakukan beberapa hal secara mandiri, baik itu di sekolah ataupun di rumah gitu ya. Misalnya gitu ya, kita bisa memberikan kebiasaan memakai pakaian sendiri, menyiapkan tasnya, menggunakan toilet tanpa bantuan, menjaga barang pribadi, hingga berani meminta bantuan kepada guru apabila mengalami kesulitan. Dan keterampilan kayak gitu ya sebetulnya bisa meningkatkan rasa percaya diri anak ketika berada di lingkungan baru gitu. Nah sebetulnya untuk itu ya sebetulnya di pagi hari ini yang pengen bergabung bisa banget di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui soal kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio Sebutuan Anak. Kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sebutuan selama 2 jam. Soalnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: Ramen, yes! Wah, dari Mister Chicken yakitori, perpaduan manis gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempurannya. Yeah.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Ih, kalo makannya mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekono kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak gantang bu. Mau kan yo susunya kue susah ikendaran manis.
1: Gantang terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue lagi gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tidak mau makannya. Oh, susu susu kue
1: toh. Nandur sawit kono apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Rasa nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Susu iso oke.
2: Oke, ya. Oke.

0: Bu. Iki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman. Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: 아는 쪽난 스톱을 알아야 돼. 뭐라고
1: 스톱을 알아야 돼. 비야 너야 야 너 왜 이렇게 냐뽀
0: 디스라이클 라민 야말
1: sapa kowe aku ora kenal.
0: Jeblok apa lapane lo?
1: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tangan loro.
1: Ndi ndi kene tak delok ae.
0: Tangan sing iki yang
1: apa iki yang?
0: Iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya, Yang. Tapi iki kapan juga ya, Yang?
1: Apa toh yang gue mikir kuwi?
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ratau yang.
0: Moga-moga ide soalnya luar negeri ya, bariki ya sugi terus yang luar negeri ya.
1: Amin.
0: Amin. Jauh kelilingnya. Happy birthday.

0: tapi aku sing nemu. Aku saksi.
1: Lah aku bose kok.
0: Aku luwe.
2: Malah luwe to.
0: Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak.
3: Panganan opo iki? Yo. Mari
0: ya.
3: Ayo.
1: Ya luwe.
2: Malah jak mangan.
1: Di panganane sing enak iki.
0: Iki loh, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki enak akeh iki rasane. Iki ayam pedas. Iki sapi super.
2: Sapi super.
0: Dirasakne kabeh ya.
2: Iya enak iki,
0: Mas. Iki.
2: Makasih ya, Yang.
0: Sama-sama, saya.
1: Iki sing viral kae.
3: Apa? Viral. Iya, wis nyampleng. Mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan.
2: Dan seneng ya.
3: Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera kan ini.
0: Nah. Yang suara apa kayak yang? Aduh, rasidu suka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram, Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Jadi ya, lagi-lagi. Pro dong.
2: Iya, tetap pro.
1: Bacot. Dari depan aja ya, lipsingnya dari depan ya, Bim ya.
2: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja, Bim. Biar gak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan ya. Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, kita semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Sobat Bahana, terima kasih telah menyaksikan program Bahana Dunia Anak.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Edisi hari Minggu ya, 19 Juli 2026, barang lebih tabahana. Dan pastinya siang hari ini yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas, ataupun ada juga yang lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, soalnya momen hari Minggu ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Walaupun banyak sekali ya yang dikerjakan hari Minggu, tidak mager ya, tapi malah banyak sekali aktivitas. Seperti tadi ada acara Ahad Paingan di alun-alun Kota Ngawi ya. Selamat siang semuanya ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Walaupun di siang hari ini ada juga yang lagi berbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Masih barang lebih tabahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur nih buat Sobat Bana semuanya ya, yang mungkin lagi menikmati hari Minggu gitu ya, barengan keluarga, barengan teman-teman, atau mungkin ada reuni. Selamat siang semuanya. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, yang butuh modal untuk usaha kali ini ya. Bank UMKM Jawa Timur ada 4 macam kredit. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta. Ini jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri, pelan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545445 ya. Selamat siang semuanya ya di siang hari ini ya, yang lagi menikmati juga ini ya barengan keluarga. Biasanya kalau hari Minggu tuh masak menu-menu spesial gitu ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Sama staminanya juga masih tetap prima di siang hari ini, yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas ya. Selamat siang semuanya. Baik Sobat Bahana semuanya, yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Hanya sekali rangkaian hari jadi Ngawi ya, yang ke-668. Nah ini topiknya hari ini, rangkaian hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu momen apa? Rangkaian hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu momen apa ya? Ada pagelaran wayang, ada pagelaran ketoprak, ada apa itu musik ya, musik. Ada, kemarin itu ada campur sari. Tentang tamunya dan jalan, nah, momen yang paling kamu suka itu apa? Nggak pilih momen apa kamu suka, nonton wayang, nonton kedoprak atau musik ya. Itu opininya nanti bisa WA di 085634545. Dan nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pedapet.
1: Dalam.
0: Kowe wani ra terus ne pantunku.
1: Wani ndang, opo?
0: Ayo. Beli buah naik kopi.
1: Hidup ini indah kalau kamu yang menemani.
0: Ah, iso dasar boyo
1: iki. Ya, ya. Bener lho.
0: Boyo
2: iki. Wis nyanyi ya.
1: Boyo, jan kok aku.
0: Ya, nyanyi yo.
2: Musik.

0: Masa gedung. Del.
1: Jangan orang kuat.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi ya di Ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan. Juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, Van BDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Monjopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sine 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan PG Sudono Ngenengawi, telepon 447782. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana ya. Yang mau gabung di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu. Nanti ketemu lagi sama Lupita Bana di Ajang Lensa Piala Dunia sampai nanti jam 1.15 menit ya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

Halo semuanya, apa kabar ya? Salam olahraga, kembali lagi Lupi Tabana menemani di ajang Tensa Piala Dunia ya, sobat semuanya. Nah, Piala Dunia 2026 akhirnya sampai di pertandingan paling bergengsi, pertandingan yang ditunggu-tunggu seluruh pecinta sepak bola dunia ya. Nah, siapa lagi nih? Nanti ada Spanyol menghadapi Argentina ya. Sebelum kita mengulas tentang Spanyol dan Argentina ya, sobat benar semuanya, tadi yang nonton ya, siapa nih yang nonton Prancis sama Inggris tadi ya? Prancis versus Inggris tadi 4-6 ya, drama 10 gol warnai kemenangan di tiga singa gitu ya. Dona juga masih tetap semangat, masih tetap gabungan terus di 104,5 FM Bana Radio, di ofisialnya Radio Bana FM Ngawi ya, dan kali ini di ajang Lensa Piala Dunia.

Baik, sobat Benar semuanya, kita balik lagi di ajang Lensa Piala Dunia ya, sobat Benar semuanya. Dan sobat Benar semuanya ya, siapa lagi nanti di partai final, Spanyol akan menghadapi Argentina. Nah, dua tim dengan karakter yang berbeda, dua generasi sepak bola dan dua kekuatan besar yang ini akan bertarung untuk satu trofi paling bergengsi di dunia ya. Dan di satu sisi ada Spanyol, ini tim dengan permainan kolektif, penguasaan bola, pressing tinggi, serta generasi muda penuh energi. Malamin Yama menjadi salah satu sorotan terbesar. Pemain muda ini tampil dengan keberanian, dengan kreativitas dan kemampuan menghadapi tekanan di panggung terbesar dunia ya. Nah, Spanyol juga memiliki pemain-pemain penting seperti Rodri yang menjadi pengatur permainan di lini tengah, serta kekuatan pertahanan yang membuat mereka tuh menjadi salah satu tim paling sulit ditembus sepanjang turnamen ya. Jadi ini harus perlu kerja keras ini ya untuk menembus Spanyol nih, Argentina ya. Gimana nanti Lionel Messi ya, nanti kita tunggu aja besok ya pertandingannya. Namun lawannya bukan tim sembarangan juga ini ya. Argentina datang sebagai juara bertahan dengan pengalaman mental juara dan sosok Lionel Messi yang masih menjadi pusat perhatian dunia. Dan Messi, nah ini ya, Lionel Messi bukan hanya tentang usia dan pengalaman ya, di turnamen ini dia masih mampu mencetak gol ya, memberikan assist dan menjadi pemimpin ketika Argentina berada dalam tekanan ini. Jadi sosok Lionel Messi ini masih perlu diperhitungkan meskipun umurnya sudah tua. Nah, sementara semuanya, Argentina juga memiliki pemain-pemain seperti Lautaro Martinez, ada Emiliano Martinez dan para pemain tengah yang mampu membuat permainan mereka sangat berbahaya. Inilah duel antara pengalaman melawan generasi baru ya, Lionel Messi dengan warisan besarnya melawan Lamine Yamal yang menjadi simbol masa depan sepak bola dunia ya. Jadi itu Lamine Yamal itu seperti anaknya Lionel Messi. Nah, kali ini Spanyol ingin kembali menjadi juara dunia setelah terakhir kali meraih trofi pada tahun 2010 gitu ya. Jadi Spanyol ingin kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraih trofi pada 2010. Sementara Argentina ingin mempertahankan gelar dan menciptakan sejarah baru. Pertanyaannya, ini apakah Spanyol akan mendominasi dengan penguasaan bola, atau Argentina kembali menunjukkan mental juara dan pengalaman mereka di pertandingan besar ya. Nah, semua

0: jawabannya. Ini akan kita dapatkan di laga final Piala Dunia 2026 ya. Sobat Bana tetap di Radio Ban FM karena Lensa Piala Dunia akan terus mengajak kalian mengupas pertandingan, tim, pemain dan cerita menarik dari turnamen sepak bola terbesar di dunia gitu ya. Nah, Sobat Bana itulah tadi bahasan di Lensa Piala Dunia bersama saya Lupita Pahana. Final Spanyol melawan Argentina bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, ini adalah pertemuan antara dua filosofi pemain gitu ya. Jadi Spanyol dengan kolektivitas, penguasaan bola dan keberanian generasi mudanya, Argentina dengan pengalaman mental juara, dan seorang Lionel Messi yang kembali menjadi pusat perhatian dunia. Siapapun yang nantinya keluar sebagai juara, pertandingan ini sudah menjadi bagian dari sejarah Piala Dunia. Nah, karena di lapangan nanti bukan hanya soal siapa yang paling banyak menguasai bola atau siapa yang memiliki pemain yang paling terkenal, tetapi siapa yang paling siap menghadapi tekanan, siapa yang paling tenang mengambil keputusan, dan siapa yang mampu memanfaatkan setiap peluang. Jadi menurut kalian siapa yang akan menjadi juara dunia? Ayo siapa? Ayo, kira-kira siapa ini? Nah, sebetulnya kita pilih ya, Spanyol dengan generasi mudanya atau Argentina bersama sang juara bertahan Lionel Messi. Nah, sebetulnya semuanya, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Lensa Piala Dunia. Tetap dukung tim favorit ya, nikmati setiap dramanya, dan jangan lupa sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi tentang perjuangan, emosi dan cerita yang akan selalu dikenang. Terima kasih, Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Lensa Piala Dunia. Salam olahraga, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita masuk di sesi yang kedua di ajang Ngopi Bahana gitu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, kegiatan Hari Jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kira-kira kegiatan apa gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Tadi udah gabung ya, terima kasih dari Mbak Rina ya, yang dari Ngawi. Ini paling suka jalan sehat karena bisa olahraga sekaligus kumpul bersama keluarga. Ini Mas Andi, budaya paling menarik, bisa melihat berbagai kesenian dan budaya khas Ngawi. Nah ini dari Mbak Dewi, saya suka pasar UMKM karena banyak produk lokal yang menarik dan bisa ikut mendukung usaha warga. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345445. Topik kita hari ini, rangkaian Hari Jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa? Tunggu opininya ya, sampai nanti jam 2 siang ya. Yang mau gabung masih ditunggu, bisa melalui live TikToknya Tia Ayu ataupun yang sudah gabung di X-Space Radio di live streaming di www.bahanfmngai.com. Juga selamat siang semuanya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: ね。
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Rangkaian Hari Jadi Ngawi, atau kegiatan Hari Jadi Ngawi yang paling kamu suka itu apa gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya di siang hari ini yang lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya. Selamat yang mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya di siang hari ini. Di hari Minggu ceria ya, yang sudah gabung di live TikTok maupun di live streaming di www.bahanfmngai.com ataupun yang sudah gabung di Space Radio ya, selamat yang semuanya. Baik, kali ini jadwal atau rangkaian Hari Jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa yang sudah gabung. Terima kasih banget tadi buat Mbak Siti dari Widodaren. Saya senangnya karena apa, budaya, karena suasananya itu meriah dan kreatif. Mas Budi ya, ini saya suka kegiatan olahraga seperti turnamen sepak bola dan voli. Mbak Lia yang dari Kedunggalar, festival kuliner, bisa mencicipi makanan khas Ngawi yang jarang ditemui. Terima kasih Rudi yang dari Mantingan, terima kasih pertunjukan ini tradisional karena anak muda jadi bisa mengenal budaya daerah. Mbak Novi yang dari Bitu, kira budaya yang paling saya suka suasananya ramai dan penuh nilai sejarah. Terima kasih Agus yang dari Jogorogo, pasar murah karena sangat membantu masyarakat dapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau. Dari Mbak Maya yang dari Ngawi Kota, lomba-lomba rakyat karena seru dan bisa melibatkan semua usia katanya gitu. Terima kasih juga sudah gabung di ajang ngopi Bahana. Lalu juga yang udah gabung ini ya, Vika, halo Vika. Semoga masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Mungkin Hari Jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung ya di Ajang Ngopi Bana masih tunggu. Nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Rangkaian hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa gitu ya. Udah gabung, terima kasih banget dari Mbak Maya yang ada di Ngawi. Biasanya saya sukanya lomba-lomba rakyat karena seru dan bisa melibatkan semua usia. Dimas-Dimas yang dari Ngerambe, saya suka event yang mengangkat potensi wisata Ngawi. Mbak Wulan, entah seni pelajar karena melihat kreativitas anak-anak muda Ngawi. Dimas Indra yang dari Kaserman, guys bersama, selain sehat bisa menikmati suasana dan pemandangan. Mbak Yuni yang dari Kendal, saya paling suka kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Ya, terima kasih banget. Gabung di Ajang Ngopi Bana, yang mau gabung lagi di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345 4545. Masih di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Dan yang mau gabung masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini kegiatan ataupun acara rangkaian hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu acara apa.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana yang sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana juga. Terima kasih banget tadi udah gabung ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, masih tentang Hari Jadi Ngawi gitu ya. Kegiatan Hari Jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa ya. Terima kasih tadi udah gabung ya. Nah, ini yang sudah gabung, biasanya saya sukanya itu konser dan festival kuliner, dua kegiatan yang paling ramai dan seru. Mbak Nanda, terima kasih Mbak Nanda udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Nah, sobat penonton semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di Ajang Ngopi Bahana edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 대한 희불안.
1: 사atnya Anda menikmati ngopi bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani

0: utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
2: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Sintar Sinta.
1: Mas Silva.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
4: Halo-halo sahabat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
5: Radio Bahana FM Ngawi.
6: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebutkan kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana

0: pusat, Jos.
1: Jos Alam. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan.
1: Yen wis sayangku dijogo judi sio-sio, Mas.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, yang lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Bukan siang nih, sore. Selamat sore semuanya, apa kabar di sore hari ini? Waduh, suasananya ini loh, masih panas banget ya. Namanya aja musim kemarau, jadi panasnya panas banget. Mudah-mudahan tambah adem ya di sore hari ini. Ya mungkin lagi menikmati ya kebersamaan ya barengan keluarga, atau mungkin lagi ngumpul-ngumpul barengan teman-teman ya. Selamat

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bana masih Ngopi Senja ya, di ajang Ngopi Senja masih pada Lupita Bana sampai nanti jam 6 ya, jam 6 petang ya. Buat benar semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana kali ini ya, sobat benar semuanya yang lagi sibuk dengan segala aktivitas ataupun di sore hari ini lagi nikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat petang semuanya, mudah-mudahan selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di sore hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di streaming di www.banfmi.com. Selamat siang semuanya. Ini sobat benar semuanya, kali ini ada informasi ya buat sobat Bana semuanya di sore hari ini ya sobat Bana. Back tim nasional Spanyol Emerick Laporte menilai ketegasan wasit akan menjadi faktor penting dalam final Piala Dunia 2026 melawan juara bertahan Argentina. Menurutnya Argentina kerap memainkan pertandingan dengan intensitas tinggi yang terkadang melampaui batas sehingga membutuhkan pengawasan ketat dari pengadil lapangan. Sobat Bana, dengan Argentina merupakan tim yang sering membiarkan lawan lolos begitu saja, seharusnya tidak diperbolehkan dalam sepak bola, terutama dalam kompetisi besar, karena dapat mengacaukan dan membuat marah. Menurut Laporte, tugas wasit adalah memastikan pertandingan tetap berada dalam kendali sehingga tidak dimanfaatkan oleh pemain-pemain yang sengaja memancing emosi lawan. Mau gabung di ajang Ngopi Bana masih ditunggu ya, nanti bisa WA 085634545. Rangkaian hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa gitu ya. Sudah gabung, terima kasih. Biasanya saya sukanya kegiatan musik, Mbak. Dari Mbak Syahdu. Ya, terima kasih Mbak Syahdu udah gabung aja Ngopi Bana. Ya, mau gabung lagi ya. Masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Kegiatan atau rangkaian hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
5: Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya. Masih ditunggu ya dalam suasana hari Minggu, hari yang tunggu-tunggu biasanya hari Minggu itu ya. Suasananya sangat menyenangkan, cuacanya kalau sekarang udah agak-agak redup ya, tadi panas pingit, panas banget. Nah, yang mau begadang biar ini tambah fresh ya, gitu ya. Biasanya tuh suka sekali yang menyenonton bola gitu, apalagi Piala Dunia gitu ya. Selamat nonton aja nanti ya. Jangan lupa juga buat yang mau nonton ya pertandingan Spanyol nanti melawan Argentina gitu ya. Nah, ini untuk prediksinya gimana nih, Spanyol versus Argentina nanti digelar ya. Kalau di New York, New Jersey pada Senin 20 Juli pukul 2. Kalau di nanti ya, jadi nanti ya, nanti jam 2 pagi pokoknya ya, pagi jam 2 pagi nanti jangan lupa nonton pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Nah, ini kedua tim itu sama-sama perkasa sejak fase grup. Spanyol cuma sempat dikejutkan Verde 0-0, kemudian menang terus dan baru kebobolan sekali. Argentina tunjukkan mental juara, tim Tango dua kali comeback dramatis di fase grup ya. Untuk prediksinya nanti ya, susunan pemain untuk Spanyol ya, ada Simon, Poro, Ubarsi, Laporte, Cucurella, ada Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Abdabena, ada Oyarzabal ya. Sementara itu Argentina ada E. Martinez, ada Montiel, ada Romero, ada El Martinez, Tagliafico, ada De Paul, ada Paredes, Fernandes, McAllister, ada Messi, ada Alvarez gitu ya. Nih, ini kedua tim ini baru sekali bertemu di Piala Dunia pada edisi tahun 1966 ini ya. Argentina menang 2-1 atas Spanyol. Head to head kedua tim imbang. Spanyol menang 3 kali dan Argentina menang 3 kali. Kedua tim paling sering bertemu di laga uji coba. Sementara itu, siapapun yang jadi juara tradisi tim kampion Piala Dunia dengan pelatih lokal akan terus berlanjut. Laga final nanti ini berasal dari duel La Liga dengan total 25 pemain, paling banyak pemain Barcelona dengan 8 pemain ya. Nah, untuk prediksinya skor ini ya, Opta melansir ini, Spanyol punya persentase kemenangan lebih besar dibanding Argentina, yakni 45% dibanding 66% menurut perhitungan superkomputer ya. Nah, diprediksi kemenangan 2-1 buat Spanyol. Sportkeda memprediksi 2-1 buat Argentina, bursa taruhan rame-rame jagokan tim Matador. Laga nanti akan diprediksi bakal berjalan panas dan menarik ya. Ini Spanyol punya permainan kolektif, tapi Argentina punya mental baja untuk terus menekan sampai akhir. Spanyol diprediksi jadi pemenang dengan skor akhir 3-2. Ini hanya prediksi, tapi nanti yang terbukti itu di lapangan ya. Makanya nonton nanti ya, jam 2 pagi antara Spanyol melawan Argentina. Oke, sebetulnya semuanya kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana, kegiatan hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu apa? Apa ini yang suka sekali dengan kegiatan hari jadi Ngawi ya? Dari Dewi, terima kasih. Saya suka lomba-lomba rakyat, suasananya guyup dan menghibur. Dari Mas Ari, bazar murah karena sangat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau ya. Kemarin tuh ada gerakan pangan murah ya. Nah, dari Maya, kira budaya anak-anak juga bisa belajar sejarah dan budaya daerah. Dari Mas Yoga ya, dari Gedung Galar, jalan sehat, selain jalan sehat juga bisa berkumpul dengan masyarakat. Lalu dari Mbak Nisa, festival kuliner karena Ngawi punya banyak makanan khas yang enak ya. Dari Pak Tono yang dari Paron, ini pertunjukan wayang dan seni tradisional, jangan sampai budaya lokal kalah dengan budaya luar ya. Tadi malam ya, kalau sudah ada, tadi malam ada ketoprak, kok kendil gitu ya. Nah, sobat-sobat semuanya yang mau gabung lagi, nanti masih ditunggu sama Lupita di sesi yang kedua.

104,5 FM Bahna Radio Sobat Bahna. Ribuan supporter Argentina memadati Times Square New York untuk memberikan dukungan jelang final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol di Stadion New York, New Jersey. Sobat Bahna, mayoritas pendukung Argentina terlihat menekan jersey kandang timnas dengan nama Lionel Messi di bagian punggung. Sang kapten tim menjadi ikon utama yang paling dielulukan dalam kerumunan tersebut. Selain jersey, para supporter juga mengibarkan sebagai atribut khas bendera Argentina, bendera bergambar legenda Diego Maradona, serta bendera bertuliskan nomor punggung 10 milik Messi berkibar di antara lautan manusia. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: FM Bahana Radio masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat sore Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu 19 Juli 2026 ya. Nanti masih ada informasi-informasi buat Sobat Bahana semuanya di sore hari ini ya, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun di live streaming ya di www.bahanafmngawi.com. Selamat sore semuanya.

FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana. Ajang ngopi senja ya, edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Bagi yang tadi udah gabung ya, topik kita ya, rangkaian kegiatan hari jadi ngopi yang paling kamu suka itu kegiatan apa? Sudah masuk tadi dari Mas Yuga ya, jalan sehat ya. Pokoknya saya suka tuh jalan sehat, selain sehat juga bisa berkumpul dengan masyarakat. Terus dari Nisa yang dari Ngenang, festival kuliner karena Ngawi punya banyak makanan khas yang enak. Dari Mas Tono ini ya, pertunjukan wayang dan seni tradisionalnya, jangan sampai budaya lokal kalah dengan budaya luar. Mbak Ayu juga, saya suka kegiatan yang melibatkan anak muda seperti lomba kreatif dan pertunjukan. Terus dari Mbak Putri, saya suka bazar UMKM ya, saya suka membeli produk lokal sekaligus mendukung pelaku usaha. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Ajang Ngopi Senja, edisi hari Minggu 19 Juli 2026 ya. Masih barang lebih tambahan sampai nanti jam 6.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
3: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
2: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
3: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
6: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
5: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Spanyol versus Argentina akan main di final Piala Dunia 2026. Sobat Bahana dikutip dari Detik Sport. Di sesi latihan Sobat Bahana, Argentina para pemainnya berlatih ringan dan pelatih dari Lionel Scaloni tidak paksa porsi latihan berat mengingat tak banyak waktu istirahat. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal nemenin kamu ya, pastinya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Minggu nih sebetulnya 19 Juli gitu ya. Kita masih ngobrolin soal Piala Dunia pastinya sebetulnya. Kali ini kita udah bisa nih ya kan melihat final dari Piala Dunia itu sendiri. Maka dari itu nih sebetulnya, apakah kamu tim dari Spanyol atau Argentina nih? Nah ini boleh banget langsung aja komen di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xspace Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini yang baru pulang gitu ya, istirahat-istirahat dulu, bersih-bersih dulu gitu ya, makan-makan dulu, sholat yang penting ya kan. Ini boleh banget setelah itu gitu kan, nanti balik lagi nimbrung lagi barengan sama Cindy di sini. Dan sambil menemani aktivitas rehat kamu di malam hari ini, ada satu tembang lagu yang enak banget buat didengerin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di aja Ngopi Santai.

0: Tatan Balinjani.
1: Ramen, yes! Wah, dari Mr. Zak baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
1: Sugoi! Minyak lurus, kuah kaita dayang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Yes!

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya sobat Bahana semuanya di malam hari ini kita masih ngebahas gitu ya soal pertandingan yang akan terselenggara besok gitu ya antara Spanyol dan juga Argentina. Nah ini ya sebenarnya kita memperebutkan ya juara 1 dan juara 2 dan pastinya kita juga siapa nih yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026 dan siapa nih yang akan mendapatkan sepatu emas ya kan. Ini boleh banget ya share opini kalian di sini dan kalian dukung tim mana nih, Spanyol atau Argentina ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Ha! Yeah.
1: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sebotuan. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama sini terus di ajang Ngopi Santai.

0: iki piye to bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Ojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana F.

0: FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana, selamat malam semuanya. Nah, senang sekali Cindy menemani Sobat Pamesnet kali ini ya, pas di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Nah, kali ini ya Cindy gak sendirian. Cindy ditemani sama Mas Jojo. Selamat malam Mas Jojo.
3: Selamat malam Cindy dan juga teman-teman di Nari, di sekitarnya bisa mendengarkan siaran Bahana maupun jaringan radio Pramesnet yang lain. Gimana sih ya, setelah 1 bulan 10 hari itu kita mengikuti rangkaian Piala Dunia 2026.
2: Betul. Nah, ini kemarin kita sudah menyaksikan nih ya Mas, Prancis versus Inggris yang ternyata mengejutkan nggak sih Mas, kalau misal sampai ada 10 gol nih yang tercipta kemarin nih Mas?
3: Ya sebenarnya sih dari awal saya ini jagonya Inggris ya.
2: Oh Inggris
3: ya. Baru tahu itu, dan meskipun sudah 60 tahun nggak pernah juara lagi setelah tampil di final 1965 waktu itu di Inggris lawan Jerman, tidak pernah tampil lagi di final. Baru di semifinal 2018 kalah dari Kroasia, kalah di perebutan tempat ketiga dari Belgia, dan kemudian kali ini kembali masuk ke semifinal. Jadi menurut saya Thomas Tuchel biasa Jerman, ya ini kan agak-agak di luar nalar ya.
2: Betul.
3: Jerman itu musuh bebuyutan Inggris. Tahun 1966 mereka mengalahkan Jerman di final bahkan dengan sebuah gol penting. Kali itu belum ada VAR ya. Bola dianggap belum melewati garis gawang oleh Jerman. Itu kemudian bola itu masuk dan itu membuat luka hati di warga Jerman yang biasa jadi juara dunia. Tapi sekarang justru pelatih Jerman lagi dipakai oleh timnas Inggris setelah tim Tiga Singa ini selalu gagal dengan pelatih lokal dan juga pelatih dari Swedia, ada namanya Gerhard Eriksen, ada pelatih dari Italia Fabio Capello, mereka memakai pelatih dari negara musuh abadinya itu. Tapi Tuchel tampaknya mengecewakan banyak orang ketika di semifinal melawan Argentina itu udah nyaris sekali menang. Mereka unggul 1-0 melalui umpan silang crossing yang dimanfaatkan dengan baik waktu itu oleh Anthony Gordon. Tapi kemudian Tuchel melakukan kejutan dengan menerapkan permainan bertahan, pemain depan, pemain menyerang, termasuk bagian Atletico itu diganti, masuk oleh Kendor, masuk oleh pemain-pemain bertahan yang lainnya. Itu kemudian justru menjadi blunder karena tinggal 10 menit, 8 menit begitu itu Argentina 2-1 dengan comebacknya. Ini mengingatkan ketika Tuchel itu masih pelatih ke Jerman namanya Borussia Dortmund, pasti 10 tahun lalu mereka kalah dari Liverpool di itu di markas dari Liverpool 4-3 3 Eropa dan dia 2 kali bahkan 3 kali tapi akhirnya kalah 4-3 karena milih untuk bertahan. Kalau bertahan kita akhir bus seperti ini, bahkan leluasa lawan menyerang. Kalau lawannya tidak punya timister yang baik, mereka akan berhasil. Itu dilakukan ketika Inggris melawan Meksiko. Inggris bermain 10 orang, karena satu pemain hanya satu merah, Jerry Fransa. Jadi ketika dihajar terus oleh Meksiko, mereka sangat rapat dan cepat menang dengan waktu itu 3-2. Jadi kemarin ketika melawan Argentina, akhirnya 11-11. Justru ya pembina yang bisa menang itu di akhirnya itu Mbak Cindy. Jadi itu tampaknya tidak hilang di perputaran 3-4 Cindy yang kita di subuh tadi terus benar-benaran dan kita lihat lah yang terjadi itu skornya kayak pertandingan tenis tuh 6-4
2: yeah.
3: Bahkan babak pertama saja sudah 4-0 di subuh belum sempat harapan dari Prancis untuk bisa menang 3, tapi itu Inggris yang lebih menang 4 sudut.
2: Nah, ini Mas, ini kan kita tahu nih, kalau misal yang mencetak hat-trick tertinggi nih mungkin untuk di pertandingan tadi malam tuh ada Bukayo Saka nih. Apakah nih menurut Mas Jojo nih Saka layak disebut pemain yang mungkin bisa dibilang menonjol dalam pertandingan kemarin nih Mas?
3: Ya, Saka ini pemain muda dari Arsenal. Mas Bukayo melakukan berbagai strategi. Dia mengistirahatkan beberapa pemain yang mungkin dinilai kan efektif.
2: Okay.
3: Ketika lawan Argentina itu Hurricane tidak main, Bellingham akhirnya main di babak kedua yang sangat mencetak gol. Kalau Saka menurut saya ini sebuah kesalahan juga. Kenapa dia tidak memain tadi ketika lawan Argentina? Kemudian pemain berbagai dilakukan bahkan yang namanya Ivan Tini itu masuk, tetapi Saka di sini tidak masuk ketika lawan Argentina. Nah, tadi Argentina, sorry Inggris akhirnya memainkan Saka sejak menit awal dan bisa mencetak 3 gol. Ada momen menarik ketika Inggris mendapatkan tendangan penalti sendiri di sini.
2: Ya.
3: Diperkirakan mengambil Jude Bellingham. Nah, Jude Bellingham itu sudah 6 gol, kalau dia mencetak gol dan itu penalti malah jadi 7 gol. Tapi di luar dugaan ketika si Bellingham yang mengimang-imang bola di depan kiper Magnolia si Prancis itu ternyata yang mengambil adalah Saka. Yang lebih muda yang sudah mencetak 2 gol, harapan dia bisa hat-trick pada pertandingan ini, dan ada satu lagi.
2: Baik.
3: Dia bisa menembus kepercayaan dukung Inggris ketika final Piala Eropa 2021. Itu final di masa Covid, bertanding di Stadion Kebesaran Inggris Wembley. Tapi Inggris kalah di penalti dan Italia tidak jadi juara, berantem karena saling kecewanya. Tapi yang menjadi masalah adalah pemain muda 18 tahun namanya Bukayo Saka, dia menjadi pemain penalti penentu ketika lawan Italia. Tadi dia perlu diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya.
2: Melawan Argentina juga ya, Pak ya?
3: Italia. Piala Eropa waktu itu di London, Inggris kalah, dia sudah masuk final 2021, dan tadi akhirnya Saka diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya, mencetak gol dari adu penalti, dan tadi dia akhirnya masuk. Mencetak gol kelima Inggris, dan jadi hat-trick, sekaligus menebus kesalahan dia 2021, Jika juga yang tidak jadi menang menafi, justru akhirnya mendapatkan juga di terakhir di menit sangat tanggung waktu itu sangat akhir. Juga Bellingham juga bisa menambahkan angka dan mencetak rekor orang Inggris pertama yang mencetak 7 gol dalam satu gelaran Piala Dunia.
2: Padahal nih ya Mas, kalau misal Prancis seperti yang kita tahu ada Mbappe dan juga kawan-kawan yang mereka punya kekuatan yang solid juga gitu. Kenapa nih Inggris akhirnya mampu mengatasi tekanan dari lini serang Prancis gitu? Menurut Mas Jojo kenapa nih?
3: Ya ini adalah Piala Dunia terakhir bagi Didier Deschamps. Tapi Prancis ini akan mundur dan dia sudah mencatat sejarah sebagai orang yang itu dari sedikit orang yang pernah menjadi juara ketika Prancis Piala Dunia sebagai pemain 1998 dan juga menjadi pelatih Prancis ketika menjadi juara 2018. Dia pelatih yang cukup hebat, pemain lini tengah waktu itu juga bagus. Dia memberikan hal kesian baik. Dia akan menampilkan Zinedine Zidane. Tapi sayangnya Deschamps tidak memberikan juara atau medali perunggu, justru dia kalah oleh Inggris. Menurut saya sendiri kenapa? Karena dia agak terkesan mencoba. Memang kita lihat betul, Michael Malin, tapi beberapa pemain itu pemain cadangan yang belum pernah main, ya, kecuali Mbappe, Lise. Di tengah, ada pemain yang belum pernah main, Thierry Henry, kemudian di belakang ada Gusto, kemudian Lacroix, dan juga Theo Hernandez. Yang menarik justru nama Jaim Konate, ini pemain jelasnya hilang dari klub Liverpool. Tapi dia dipastikan pindah ke Real Madrid. Dan Ibo ini memang seringkali membuat blunder, termasuk ketika tadi lawan Inggris. 20 menit awalnya Inggris itu ditambah dan extra konsa. Ini juga dari kesalahan Konate. Daripada Pogba berdua, sudah sabar bahwa Deschamps merasa tidak main-main. Dia menurunkan pemain-pemain intinya. Bayangkan ketika pergantian babak, Pesol atau babak satu ke babak kedua, dia langsung menggantikan 4 pemain sekaligus ketika babak kedua dimulai. Lukas Digne, Upamecano, kemudian Dembele, juga Barcola, itu 4 orang masuk bersamaan di menit ke-45 menuju ke babak kedua. Jadi harusnya perlu coba-coba, meskipun bisa dibilang capek, memberikan kesempatan main yang lain, seperti Inggris kan dipanggil baru ya. Bisa tulis di Tim Anderson ini mengadakan TikTok, tapi main Inggris secara yang lainnya itu tidak banyak berubah, kecuali dari Tim tadi.
2: Baik. Nah Mas, tadi malam pastinya nonton ya, Prancis versus Inggris ini ya kan? Nah, kalau misal nih, memilih satu momen, paling, kayaknya paling menarik banget nih antara Prancis sama Inggris tadi malam, apa nih yang paling diingat momennya nih?
3: Sudah saya sebutkan tadi ketika Bukayo Saka dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tendangan penalti dan itu menjadikan gol kelima Inggris menit ke-87, harusnya itu Pelicin yang mau mencetak karena Pelicin juga baru masuk menit 78. Tapi akhirnya bola sudah dimana oleh Bellingham, ini menunjukkan kebesaran hatinya Bellingham, memberikan ketawanya akan untuk menepus kesalahan pada 5 tahun lalu. Itu hal yang sangat menarik dan namanya juga orang berbuat baik ya. Akhirnya Bellingham juga mendapatkan alasannya, dia mendapatkan gol menit 90 di tanggal 8. Itu momennya sangat menarik. Itu lebih lagi pembukanya yang membuat lega, yang membuat kunci adalah jalan jauh dengan Rice, menjadi momen yang menunjukkan dan membuat penduduk Inggris yang datang jauh-jauh ke Miami dan sangat bersuka cita dari gol pertama dengan Rice.
2: Baik. Nah, pastinya seneng banget nih ya kalau Inggris menang ya Mas ya. Secara kan tim jagoannya gitu. Nah, gak kalah pentingnya lagi nih Mas, kita bergeser sedikit nih yang akan berlangsung nanti hari Senin, final ya antara Argentina versus Spanyol nih. Kalau menurut Mas Jojo gitu ya, kekuatan dari Spanyol dan Argentina masing-masing dari tim ini itu apa ya Mas ya untuk menghadapi final di Piala Dunia ini? Ini gitu.
3: Sebelum kita bicara ke kekuatan, memang kita bicara skill ya, kita bicara permainan sepak bola. Tapi ada juga hal yang lain nih. Enggak mau bilang kahil, tapi ada kan kebetulan kebetulan itu sangat menunjukkan.
2: Mungkin ini sama ada ya Mas. Ini kayaknya feelingnya sama nih. Akan sama. Coba deh. Apa nih Mas?
3: Spanyol ini ada banyak psikologi, sama-sama keberuntungan mereka. Kita mereka juara tahun 2010. Jadi tahun 2010 itu piala dunia pertama di Afrika Selatan. Juga pertama di benua Afrika dan Spanyol bisa menjadi juara. Saat itu adalah juara bertahan piala Eropa 2008. Dua tahun kemudian piala dunia. Sama dari sekarang. Spanyol statusnya adalah juara piala Eropa 2024 di Jerman waktu itu. Sekarang dia sebagai juara piala Eropa masuk lagi ke final. Apa yang bisa mengulangi 2010? Nah. Itu adalah kesamaan yang pertama. Kemudian tahun 2010 itu ada 8 pemain Barcelona dipanggil oleh timnas Spanyol. Dan sekarang ada juga 8, tiganya tidak berkurang. Gitu.
2: Wah, cocokologi kita itu ya Mas ya.
3: Cara saingannya Barcelona ada Real Madrid. Tahun 2010 ketika akhirnya Spanyol menjadi juara waktu itu mengalahkan Belanda di final, musuhnya Barcelona, Real Madrid itu gagal mendapatkan piala apapun sebelumnya, baik itu Liga Spanyol, La Liga maupun juga Piala Champions, Piala Copa dan segala macam. Begitu pula tahun lalu tidak ada trofi juara bagi Real Madrid, sama juga nih ya. Ada pelatih yang sangat karismatik namanya Jose Mourinho. Pada tahun 2010 setelah menangani Inter Milan, diinginkan sebagai manajer Real Madrid pada tahun 2010 menjelang Piala Dunia berlangsung. Dan 16 tahun kemudian Anda bisa bayangkan Jose Mourinho kembali diinginkan sebagai manajer Real Madrid untuk musim 2026. Real Madrid kacau balau di musim yang lalu. Jadi ini sama-sama lagi-lagi menjadikan cocok lagi juga. Padahal yang juara Piala Euro dan sekarang akan menghadapi final Piala Dunia. Dan yang sangat unik, waktu itu pertandingan berlangsung di Afrika Selatan, maka pembukaannya adalah Afrika Selatan melawan Meksiko. Kali ini, pembukaannya Meksiko.
2: Iya, betul.
3: Pertandingan pembukaannya Afrika Selatan melawan Meksiko juga. Apakah kemudian di akhirnya meyakinkan Spanyol juara? Nah, kita masih ada beberapa hal yang mirip lagi. Dia tidak ada bersuli itu Spanyol yang di grup A. Sekarang dia ada di grup A juga. Padahal waktu itu juga sepertinya berbeda ya. Sekarang ada 48 peserta. Waktu itu masih 24. Tapi mirip-mirip juga ada beberapa masih banyak lah kesamaan yang lain. Misalnya waktu Spanyol menghadapi Bielsa, masih Bielsa. Sekarang juga menghadapi tim yang dipimpin oleh Marcelo Bielsa, meskipun timnya berbeda waktu itu Cindy yang dilatih oleh Bielsa. Nah, kalau Cindy ingat, pas atau lagu resmi Piala Dunia itu Shakira.
2: Shakira.
3: Betul. Ya sekarang pun juga 2020 juga Shakira juga ternyata ada ide ini.
2: Iya.
3: Jadi sama juga. Spanyol juga juara dunia. Pasti itu Spanyol juga ditentukan pertama dia juga kalah melawan. Bukan kalah ya. Mau-mau dari dalam negara itu sering terbuka. Sekarang mereka gagal juga waktu itu melawan jadi kita tunggu saja apakah seperti itu, seperti hal-hal yang lain yang sudah kita tahu ya. Ada sial ketika Lionel Messi memandikan siapa, apakah itu menandakan bahwa ini akan diapakan Rusia. Ini kan kita tidak tahu soal takdir ya, waktu itu Messi dari 20 tahun, main Barca, salah satu sponsor Barca dari UNICEF, dan mencari talent untuk ditemukan dengan bintang-bintang Barca untuk iklan atau mendukung anak-anak itu. Ternyata, ada orang tua Yamal yang menang undian, Yamal masih bayi dari Nottingham kalau nggak salah di situ. Ternyata yang terdapatkan adalah Messi dengan Yamal, dan sekarang mereka bertemu.
2: Ya,
3: 16 tahun kemudian ya waktu itu ya, atau mungkin ya 16 tahun kemudian ketemu setelah motretan saat itu juga menarik, tapi bukan berarti itu akan memastikan bahwa Spanyol juara, karena Argentina kita tahu adalah tim yang memiliki dominasi serangan yang kuat. Kalau tadi ditanyakan oleh Cindy apa yang berbeda, hanya itu bertahannya luar biasa. Jadi mereka terlalu satu kali kebobolan ketika melawan Belgia 2-1 waktu itu ya di perempat final. Sementara Argentina adalah tim yang sangat produktif, sangat efektif melawan akhirnya melawan Brazil, kemudian 8 kemenangan dari 8 pertandingan. Kalau Spanyol kan pernah draw itu melawan Chile, jadi Argentina ini sangat menarik, meskipun Spanyol juga dikenal sebagai tim dengan tahanan terbaik, kemudian penguasaan bola menjadi yang tertinggi, sementara Argentina memiliki mental juara yang sudah teruji setelah ketinggalan dari Mesir, kesulitan melawan Swiss, dan juga ketinggalan dari Inggris ini.
2: Nah, Mas, pastinya kalau bisa sini rangkum gitu ya, kalau misalnya Spanyol tuh kekuatannya ada di defense kuat, dan juga pastinya lininya juga solid ya, Mas ya. Kemudian kalau untuk Argentina nih, mungkin juga ada mencuri sedikit perhatian gitu ya, transisinya cepat, mentalitas juara, dan pastinya ada faktor Messi-nya nih, Mas. Kalau menurut Mas Jojo gitu ya, apakah Messi ini untuk final kali ini bisa mencetak gol atau enggak nih? Prediksinya Mas Jojo.
3: Ya, memang Messi ini pemain yang cerdas, dan nanti kuncinya adalah Messi melawan Rodri ya. Ini lebih satu kunci pertandingan. Rodri ini pemain tengah, hebat sekali dia masih City. Kemarin dia bisa mengunci Kylian Mbappe sehingga tidak bisa mencetak gol, menang 2-0 ya. Dan berkutik, bagaimana Messi ini bisa kreasi. Kalaupun dia dikawal, itu Inggris ya, hebat sekali. Begitu Messi mendapat bola, dia tidak orang langsung menekun Messi. Tapi dia bilang, diumpan, terlalu dia dikepung. Tapi sayangnya, lupa ada pemain kedua dan pemain yang lain. Messi tidak mencetak gol ketika Argentina menang 2-1 lawan Inggris, tetapi dia ke Argentina berasal dari asis atau umpan golnya Messi. Messi yang mencetak gol yang pertama dan Lautaro Martinez yang kedua. Jadi Messi ini terotak ya. Lalu dia juga dimatikan oleh Rodri, bagaimana Rodri mematikan Mbappe itu bagus itu. Tetapi jangan lupa masih ada pemain-pemain lapis kedua, ada Lautaro Martinez, ada Insi, ada Julian Alvarez juga. Jadi menurut saya sorotan utama final ini tidak hanya tertuju pada perebutan trofi, tapi memang bisa Lionel Messi ya, si kapten Argentina ini berpeluang mengutuk perjalanan Piala Dunia yang mungkin yang terakhir ya, dia sudah sulit diharapkan di Piala Dunia 2030. Tapi kalau dia bisa meraih gelar kedua beruntun, mempertegas barisan Messi sebagai satu pemain terbesar sepanjang masa. Tapi jangan lupa di lapangan yang lain ada Messi dari Latibia, Maldini, Pogba, jadi Spanyol jangan dianggap remeh. Menurut saya memang mental juara Abi Silvi Argentina akan melawan permainan kolektif dari La Roja Spanyol ini akan menentukan siapa yang berhak mengangkat trofi paling bergensi di dunia Champions League di hari nanti sini.
2: Baik. Nah Mas, mungkin kalau Cindy nih ya sering banget nih scrolling-scrolling sosial media. Ini banyak banget yang ngeprediksi kalau misal yang menang tuh akan Argentina. Padahal mereka tuh sangat mengakui kalau misal Spanyol tuh taktikalnya sangat luar biasa. Apakah Mas Jujur setuju dengan netizen-netizen atau bahkan punya argumen tersendiri? Apakah Spanyol menjadi jagoan dari Mas Jojo sendiri?
3: Ya memang pertandingan sepak bola itu tidak hanya di lapangan ya, tapi di taktik. Ini kebetulan kali ya, saya ranking dengan lapangan yang terbaik, tim terbaik negara di dunia ya. Sebenarnya kalau ranking kita sekarang nomor 1, Spanyol bagian 2. Nah kita tunggu kehebatan antara ini di lapangan di Castillo, berarti Spanyol. Dan juga pelatih muda, ini pelatih muda tapi sudah dua kali atau sekali ya, satu kali juara Piala Dunia dan satu kali lagi masuk final kali ini di Piala Spanyol. Jadi meskipun masih 40-an tahun tapi sekarang ini sangat hormat ya pemain Argentina. Dia tidak sukses dari pemain, tidak pernah masuk ke Piala Dunia seperti almarhum Maradona, seperti pelatih-pelatih yang lain termasuk Didier Deschamps, tapi masih muda tapi sangat disegani oleh Messi yang mungkin secara usia cuma 5 tahun yang naik dari Messi ya. Sementara kalau yang Spanyol ini memang sangat senior, sangat sepuh ya, ini adalah Punta. Jadi memang masalahnya adalah itu yang akan sangat penting sendiri. Akhirnya ada Spanyol ini merupakan pelatih yang paling konsisten sepanjang turnamen. Sebenarnya banyak diversi pasuk grup, semua dia menang. Spanyol sempat tinggal di laga pembuka, dia menaklukkan lawan-lawan hebat, Portugal, Belgia, Prancis, dan karena itu kuncinya adalah konsistensi. Konsistensi inilah yang akan membuat Spanyol bisa masuk ke final dan akan memutus mimpi Ronaldo untuk mengakhiri karirnya dengan menjadi juara dunia. Belum pernah Ronaldo, justru Spanyol lah yang mengakhirinya menang final menit akhir waktu itu Miguel Merino yang golnya. Jadi Spanyol ini menggunakan apresi permainan yang hampir sempurna. Hanya sekali kebobolan lawan Belgia, ini pertandingan ini diperkenalkan sangat taktikal, duel menarik antara kreativitas Messi dan juga sistem kolektif permainan Luis de la Fuente, si Rodri dan Langga. Jadi kalau mengatakan Argentina akan menang juga, kayaknya ya juga gitu ya. Karena Spanyol ini kolektif, kompetisi bolanya sangat tinggi.
2: Nah ini menutup pertanyaan terakhir nih Mas, kalau misal disuruh prediksi nih, apakah untuk pertandingan antara Argentina versus Spanyol ini akan punya skor banyak kayak Prancis versus Inggris atau malah jadi skor tipis nih Mas?
3: Kayaknya enggak sih kalau banyak. Kali ini saya masih yang bergerakan kemungkinan Argentina bisa menang 2-1 lawan Spanyol kalau itu normal time 90 menit atau perpanjangan waktu extra time final gitu ya. Memang final di Qatar 4 tahun lalu itu kejar-mengejar, Argentina sudah unggul 2-0, akhirnya menjadi 3-3 di penalti dan kemudian Argentina menang atas Prancis. Saya pikir ini tidak akan sangat besar karena Spanyol juga kuat ya dalam bertahan. Ini mungkin akan sangat tipis ya. Faktor Messi, faktor aktivitas Argentina, tapi jangan lupa sistem bertahan dan juga kolektivitas Spanyol. Ini sangat kreatif, Fabian Ruiz dalam persoalan yang bagus, ada Oyarzabal dan berita itu penting termasuk dalam kemarin kan lagi di Amal itu tidak banyak golnya dari dua gol, tapi dia mampu mengubah pertandingan lewat aksi-aksi individu. Tentunya terakhir ke tadi itu mereka baru kebobolan satu gol lawan Belgia 2-1. Jadi ini akan sangat penting kalau Rodri mampu membatasi ruang gerak Messi, Spanyol akan mampu menguasai permainan. Sebenarnya juga Messi lolos dari prestasi Rodri, karena Spanyol dipaksa keluar dari bentuk idealnya, dan disitulah Enzo, Pinos, Alvarez akan bisa mungkin memanfaatkan kelemahan untuk mendukung gol Messi yang kedua pada laga Piala Dunia, karena baru 2-1 laga suci Spanyol.
2: Baik. Kita nantikan ya, pastinya nanti di hari Senin akan ada pertandingan final antara Argentina versus Spanyol. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Mas Jojo yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol barengan sama Cindy di sini. Dan kita akan mungkin berkabar-kabar lagi gitu ya setelah pertandingan Spanyol dan juga Argentina ini. Thank you banget untuk Mas Jojo. Selamat beristirahat dan selamat malam. Dan terima kasih untuk Sobat Prameset yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita nantikan pastinya untuk siapa yang akan menjadi pemenang di Piala Dunia 2026. Dan pastinya sampai jumpa di Lensa Piala Dunia 2026 selanjutnya.
3: Selamat malam, sampai jumpa.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

untuk informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Dari
1: Bahana,
0: melalui Gimana?
1: Xpress Radio.
0: Oh, Xpress Radio. Xpress Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xpress Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xpress Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

que no haces.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Sik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sik, Mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesat-pesat
0: keras. Nambesak ronde lho, gini.
1: Bapak. Apone lho, Mas, kui?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke, ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat nih.
1: Tak angkat nih, ya, Mas.
0: Ya, angkat nih, ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo, Mas.

0: そう。
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut

0: takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
1: Royal Music
2: Mas Silva.

0: Sinta Arsinta.
1: Mas Elvara.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Uki Sumatyo, datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja.

0: Dulu, nah pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, nggak perlu, nggak peduli, ataupun nggak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya nggak terasa monoton terus sobat.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
2: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane dilepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: top.
1: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Sobat Bahana, yang lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jenis 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
9: Radio Bahana FM Ngawi.
10: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
9: Radio Bahana FM Ngawi
11: 104,5 FM Bahana Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sakti sudah saya kasih. Gus Dur pun tak mari.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar.

0: belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Selirama Boji. Kalau

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Oh, ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
7: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: cepat atau chicken ramen.
1: Mie nya lurus, kuahnya putih dan

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Alhamdulillah, Allah kembali memberikan saya pelajaran. Saya pribadi, di tengah-tengah di depan saya ini ada sepupu saya. Namanya Antok saya panggilkan. Temanku dulu ngontrak Jalan Harimau. 9 tahun saya di Jalan Harimau. Saya sering pinjam sepedanya. Sepeda BMX. Waktu itu saya pakai pergi loper koran. Saya pakai pergi mencuci. Dari Jalan Harimau ke Antang. Kompleks IDI Antang. Karena kalau hari Minggu pagi saya mencuci di sana, dibayar. Ini ada sepupu saya di sini, saya disaksi. Dicuri lagi tuh sepeda. Ya, tuh dicuri, ibu aku itu. Dan tidak ditahu siapa yang curi sampai sekarang. Saya ingat waktu saya wisuda. Saya kasih hikmahnya saja nanti. Orang kalau wisuda anaknya, Pak, datang semua orang tuanya. Sekampungnya pun datang, tetangganya pun datang. Saya wisuda Desember 98. Tidak satu pun orang tuaku hadir. Tidak ada satu pun saudara saya hadir. Kenapa orang tua saya tidak hadir? Susah ongkos. Dari Bungi, Pinrang, ke Makassar, tidak ada ongkos. Saya pergi wisuda, kasih masuk kantong kresek. Saya punya baju, apa namanya itu untuk kalau orang wisuda, baju toga. Kasih masuk kompek-kompek, saya pegang, naik petek-petek. Petek-petek kampus 02, karena 07 Cendrawasih. Allahu Akbar. Saya baru sadar tadi dalam sholat. Begitulah cara Allah mencintai saya. Andai saja saya hidup zaman itu poya-poya, dikasih motor, dikasih rumah, dikasih uang yang banyak oleh Allah, bisa jadi saya jadi pengangguran sekarang. Allah mencintai saya, kasih susah hidupmu. Kasih berat hidupmu. Supaya apa? Kau bisa tangguh menghadapi hidup ini. Anak-anak kita sekarang, magertak tuh. Cakep. Bagus-bagus bajunya. Saya sampai sekarang pergi pasar Senggol, masih ada catatan langganan cakarku sampai sekarang. Tapi buktinya, orang-orang yang disayang dengan materi anaknya, jarang yang berhasil. Bahkan penelitian Korea mengatakan anak milenial mereka sebut generasi stroberi. Apa itu stroberi? Cakep kelihatan dari luar. Mewah kelihatan dari luar. Tapi begitu kena cobaan hidup, galau dan biasanya bunuh diri. Allahu Akbar. Satu. Dua. Saya datang di sini mau nonton PSM. Yang ketawa serius kayak ini. Oh, naik sepeda saya datang, Pak. Tapi naik mobil lebih banyak. Nanti dekat Parip Kota Pare-Pare baru saya mau turun mas sepeda. Karena kalau sepeda dari Makassar, Pak, tidak sampai ke di sini. Bapak tahu yang namanya pemain sepak bola, Pak Ustadz. Pemain sepak bola. Kan macam-macam itu posisinya. Berapa orang pemain sepak bola? Berapa? 11. Ada penjaga gawang. Iya toh? Ada B. Ada striker. Apa lagi? Ada gelandang. Ada penyerang, ada pelatih, ada penonton. Tapi yang 11 kesebelasan itu tidak boleh pencetak gol, striker mengatakan saya lebih hebat dari gawang. Apa kau gawang? Tidak pernah cetak bola. Nabi bilang penjaga gawang, kau kira bisa kau menang kalau tidak ada jaga bola di sini? Makna pertama, dunia sepak bola. Jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kau pasti punya kelebihan sendiri. Jangan kau merasa dasaat lebih hebat dari kamu, tidak. Jangan merasa cleaning service lebih hebat dasaat, tidak. Jangan merasa orang yang jadi camat lebih hebat dari hidupmu, tidak. Masing-masing Allah berikan kelebihan. Nih saya, bukan saya hebat, tapi karena ada penontonku. Tidak ada artinya dasaat latif kalau tidak ada penonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini satu jam berapi-api. Tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Imam. Lama misaki itu Ustaz. Iya toh. Maka kalau kau mau bahagia, jangan pernah kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalian yang gemuk, jangan kau bandingkan dirimu dengan orang kurus. Menderita kok. Maka caranya, yakini kamu punya kelebihan masing-masing. Supaya apa? Kenapa ada orang jago di bidang A, tidak punya di bidang B, hebat di bidang C, kekurangannya di bidang D. Kenapa? Nabila lagunya Umar Rahman, supaya roda kehidupan berputar. Bayangkan kalau kaya kik semua di sini. Siapa mau menjual cang goreng? Kalau kaya kik semua di sini, siapa mau menjaga warkop? Maka supaya apa? Ada kaya, ada miskin, ada camat, ada rakyat. Bayangkan kalau camat kik semua, siapa urus KTP? Itulah gunanya Nabi bilang Romai Rama, supaya roda kehidupan berputar. Makanya ajakmu matempo, ajakmu borro, ajakmu macingkang. Tiga temannya setan di dunia kata Allah. Satu di antaranya, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat sombong temannya setan. Kaya harta sombong temannya setan. Kaya ilmu sombong temannya setan. Tapi kalau orang kaya pejabat, terbeli selebriti, sombong, orang masih bilang, Siti Naja tau wembo, sogi i. Iya, wajar, cama itau we. Tacar ni tau, maboro pare-pare anu bos. Pak wali kota i. Terkena, iya wajar dia sombong, ada jabatannya, ada kekuatan andawannya. Kalau kamu pengangguran, kontrak-kontrak, jelek mukamu, mak bau sumpammu, bukan ketawanya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Makna dunia sepak bola satu, masing-masing Allah kasih kelebihan. Jangan kau bandingkan dirimu. Dua, hikmah dari sepak bola. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, bahwa dalam dunia sepak bola boleh berbeda tempat, tapi satu tujuan, ciptakan gol. Ini ingin Allah pelajarkan kepada kita, masih diko bersatu kok. Ada yang jadi penjaga gawang, ada jadi striker. Umat Islam ini kata Nabi ibarat satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Umat Islam ini satu kesebelasan. Berbeda-beda kita, tapi satu tujuan, cetak gol. Ada jadi wali kota, ada jadi anggota DPR, ada jadi kontraktor. Ada anggota DPR di sini? Ada. Masya Allah. Mudah-mudahan terpilih lagi. Coba bedek mau pilih caleg. Nah biar tidak diundang itu bu anggota DPR datang tongi. Sekalinya terpilih, tidak ada mi muncul. Pak Dewan, ku kasih tahu ki dulu. Mana lebih tinggi jabatannya wali kota dengan wakil wali kota? Mana lebih tinggi? Wali kota dengan wakilnya? Wali kota. Mana lebih tinggi jabatannya presiden dengan wakil presiden? Presiden. Mana lebih tinggi jabatannya wakil bupati dengan bupati? Bupati. Tidak ada itu wakil lebih tinggi dari ketua atau dari bupati. Tidak ada. Wakil di bawah. Maka bapak anggota dewan, wakil rakyat. Tidak boleh merasa lebih jago dari Pak Imam. Karena bapak wakil. Iya toh? Mengerti nih? Jak tak macai ah? Kudoakah kita pilih sikit memang? Alhamdulillah. Ya? Banyak mau disampaikan tapi waktu yang terbatas. Tiga periode nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi bapak. Amin. Nah. Terakhir, bapak ibu saudara-saudara sekalian, mari tetap hidupkan ukhuwah. Kalau mau pilkada seperti ini dekat-dekat mi pilwali to, siambak ni tu politik siambak ni. Siambak ni. Saling memjelek-jelekkan. Jangan kau bos. Kalau kau sebarkan berita jeleknya orang, kau dapat dosanya. Terpilih orang, nak kasih kau gajinya. Dek, nak lupaino. Nah bagi-bagi kartu nama anak kau melu dipilih. Terpilih, nah ganti nomor HP na. Dek gagah, jak bana masih salah-salah gara-gara politik. Cebong kampret pajai bawan ni. Janji-janji politik melu tak peki. Jak nah, jak mesti salah-salah. Sampai ribut di masjid gara-gara pilkada. Sampai baku musuh di warkop gara-gara pilkada. Nah kasih kuannya. Jangan. Kita ini umat Islam saatnya nanti menunjukkan kita hebat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, ada imam. Waktuku kecil di kampung, sujui, wih, metapa, lama sekali sujud. Ada temanku ndak tahangi nangkai kepalanya. Tapak gur, wih, lenya imam. Ternyata emangnya masuki pintu kiri, Pak. Kacau sholat, bubar. Tanah imam, mamu salah jamae, metu kana. Ternyata dia kentut. Maka dia nanya, baca sang adikku metu kipa imam, foto yolok towe, nei taki masu, watung kena, masiri kamu isen. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka pikir sholat jamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Moro orang pintar sampai orang tidak balik, boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Kacau sholat jamaah gara-gara imam yang salah. 2024 kita orang Indonesia akan memilih imam. Pare-pare akan memilih imam. Jangan kau pilih karena keluargamu. Jangan kau pilih karena separtaimu. Jangan kau pilih karena tetanggamu. Jangan kau pilih gara-gara sepupumu. Tapi pilihlah dia yang betul-betul bisa membela agama Allah. Coba milih kalau orang jahat jadi penguasa. Orang jahat pegang jabatan, bahaya. Lihat itu film yang lagi ribut satu bulan lebih ini. Film Rambo. Coba, bahayanya kalau orang jahat. Kenapa ketawa? Film Rambo. Bayangkan kalau orang jahat pegang kekuasaan. Akhirnya apa? Sat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Itu kan film India judulnya yang begitu. Patikan narkoba, itikangi gara-gara narkoba. Dia nak tamak keleng. Makanya perlu memilih orang-orang baik. Kalau salah kita memilih, Pak, kacau jemaah. Kalaupun ada yang kita lihat film Rambo, sedikit jitu. Jangan kau musuhi polisi. Adik-adik, kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Diperkosa anakmu siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Ada itu pelen Rambo, Ustaz. Itu baru diperiksa hanya 83 orang yang terlibat kejahatan itu. 83 orang, Ji. Bapak tahu berapa polisi di Indonesia? 470.000 lebih, hampir setengah juta. Masih banyak polisi yang baik, termasuk itu bapak yang datang berjamaah. Itu Pak, polisi baik itu. Alhamdulillah, selalu kasih saya pengawalan kalau pergi ceramah. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga nanti, Pak. Itulah yang disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada orang tua kita masing-masing, baik yang masih sehat walafiat, terutamanya lagi yang sudah arwah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pak Imam.

0: Saatnya anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sebabana masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Dan alhamdulillah ya. Dan Senin kita bertemu Senin karena kita akan memulai hari dengan baik semuanya. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya juga. Terus, apa kabar dengan kalian yang suka sepak bola nih? Karena di luar dugaan ya, Spanyol bisa menang gitu ya. Oke deh, bagaimana info kamu tentang sepak bola hasil Piala Dunia tersebut? Gabung di sini yuk, bersama dia di sini informasikan apa yang buat kalian lagi kecewa, apa yang buat kalian seneng dengan timnya sampai detik ini bisa meraih kesuksesan Piala Dunia hingga membawa piala tersebut ke negaranya. Oke. Sobat Bana, bagi Bapak Ibu yang saat sekarang menyiapkan putra-putrinya berangkat sekolah ya, pasti akan lebih ini apa?

prepare-nya, kemudian ini benar hari pertama masuk sekolah. Jadi sebabnya harus hati-hati karena situasi akan lebih ramai di jalan raya. Jadi untuk lebih bisa apa ya? Ya patuhi peraturan lalu lintas yang pasti. Terus kemudian apa? Memakai alatan kendaraan yang benar gitu ya, seperti helm, kemudian mungkin kalau Anda punya kendaraan roda 4 pakai sabuk pengaman gitu ya. Oke deh. Bagi sebabannya yang nanti ingin bahas tentang sepak bola, gabung di sini di 0856344545 masih bersama Dian, dan bagaimana dari Spanyol ini bisa mengalahkan Argentina menurut kamu apa gitu ya. Oke deh. Ada batas senja dari rumah dan baju barumu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.

tepat pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Baik, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo semua Bana, bagaimana harinya dan bagaimana dengan jago Anda pagi-pagi hari ini? Apakah jago Anda Argentina dan merasakan kalah? Kemudian ada jago Anda Spanyol bisa menang hari ini dengan membawa trofi. Oke deh, nonton atau tidur, dan sekarang pasti masih tidur. Kalau bagi dia yang kemarin nonton hanya sebagian cuplikan-cuplikan saja, ternyata ini apa pertandingan Argentina Spanyol ini ada perpanjangan waktu, jadi akhirnya nggak bisa tidur. Gimana ya, capek ini. Oke deh, sebab mana yang mungkin kemarin Anda memilih tidur dan begitu tidak tahu kejadiannya bagaimana sepak bola akhir dari Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, yang jelas menang dengan Spanyol dengan skor 1-0 atas Argentina, dan Argentina pada akhirnya tidak bisa mempertahankan trofi tersebut dan dibawa pulang trofi Piala Dunia 2026 ke negara Spanyol. Dan di sebagai pertarungan apa ya, yang membawa Spanyol ini menjadi juara Piala Dunia tahun 2026 berkat bolehan gojeknya si Ferran Torres di menit 106. Oke deh. Dan apa ya? Bentar. Ferran Torres ini menjadi salah satu pahlawan Spanyol karena telah membawa negaranya menjadi juara Piala Dunia ya, dan apa sekaligus membungkam Argentina yang tidak bisa membawa pialanya kembali atau trofinya kembali. Terus kemudian dari informasi yang kami dapat bahwa apa itu nih. Cukup dramatis bahwa kejadian gol kemarin itu ya. Cepat, sebentar, saya carikan detik-detiknya ya. Oke deh, bagi Bobana yang saat sekarang lagi prepare mengantarkan putra-putrinya ke sekolah ya, hati-hati di jalan, pastinya ini lagi padat-padatnya, jadi lebih baik hati-hati, jangan sampai jadi hal-hal yang tidak diinginkan waktu Anda mengantarkan putra-putri Anda. Oke. Kemarin ternyata dilaksanakan di New York ya, di New Jersey Stadium. Dan final ini apa ya? Bentar. Menit 106. Net 106, bentar, masih cari-cari ini. Oh ini, mungkin ini, oke deh, sudah siap. Kemudian studio match. Atau gini aja ya, sambil saya siapin materi-materinya, dengerin dulu yang satu ini dulu.
1: Seger Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
5: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
4: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Baik Sobat Bana, masih bersama Dian di 104.5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Ya, Sobat Bana, bagaimana tadi sudah saya jelaskan atau saya janjiin ya bagi Sobat Bana, bagaimana detik-detik goal yang dilayangkan, yang dijebloskan oleh si Rafres gitu ya, yang telah membawa Spanyol menjadi juara Piala Dunia tahun 2026. Oke deh. Oke nih, ini coba gitu ya. Oh, siap. Ternyata belum saya perlebar nih Sobat Bana. Bagi Sobat Bana ya, bagi yang belum tahu Radio Bana saat sekarang, ini kita sudah pakai audio visual. Jadi bagi Sobat Bana yang sudah download Espace nih, pasti akan tahu apa yang dilakukan Dian di sini dan apa yang ditampilkan Dian di layarnya gitu ya. Ini adalah tengah menunjukkan detik-detik dari gol Spanyol yang membawa juara Piala Dunia tahun 2026 dan dengan terpaksa Argentina pulang dengan tangan hampa.
1: And Molina again. Minimal. Etoporo. Williams. And thundered in for Spain by Ferran Torres. At last, at long, long last, Spain's magic moment.
2: The mountain to climb now for Argentina. Nico Williams does ever so well to keep it alive, and that's easy. It's an easy one to miss. He's got time to think about it, Ferran Torres. It's easy to knock it over the bar. He fights the group for the net. Purposefully, I think. It's a clinical finish, this one. Lovely, clean contact. No doubt about it. This time, Martinez in goal. No chance whatsoever. What a moment.
1: A boy from Barca has taken Spain to within view of the for Correa.
0: Ya, inilah gambar kekecewaan yang dirasakan oleh Argentina setelah Torres memasukkan satu gol yang membawa Spanyol menang ya. Oke, Sobat Bana, untuk di penghujung terakhir ini di menit 49 di season yang pertama, bagi Sobat Bana untuk hati-hati di jalan ya, satu kali lagi. Dan mungkin yang saat sekarang lagi di tol atau mungkin lagi perjalanan keluar kota, pastikan kendaraan Anda untuk benar-benar fit, apalagi bagian kaki-kaki ya, itu harus dipersiapkan sebaik mungkin agar kendaraan Anda bisa nyaman dipakai hingga sampai dengan tujuan dengan selamat. Oke, okay? Ada Lisha, New Woman, Fiat Rosaria.

0: cepat atau cinta ramen.
1: Minyak lurus, kuahnya

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
6: Samulewa Radio Bahana FM.
7: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Back sama Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Sama Bana, hari ini Senin 20 Juli 2026, bagaimana situasi hari Anda? Apakah tetap semangat? Terus kemudian bagaimana situasi dengan kalahan Argentina? Apakah Anda menjadi salah satu yang merasa sedih itu? Apalagi ya? Terus ini aja deh. Aku sebenarnya mau nampilin ini CCTV yang ada di beberapa tol yang ada di Kabupaten Ngawi ya. Tapi ternyata sudah mulai buffering pagi-pagi gini. Ada. Udah deh. Kita tinggalin aja deh. Oh iya, sambil membacakan dari beberapa WA ya yang dikirimkan ke Bahana di 085634545. Ya ini ada di Rizky Ngawi, ya saya dukung Argentina karena Messi, tapi ya tetap salut sama Spanyol yang permainannya lebih bagus. Kemudian ada Dewi di Paron, saya dukung Spanyol, permainnya enak ditonton dan akhirnya juara juga. Saya aplaus buat Spanyol. Oke deh. Kemudian ada Bagus di Geneng, nonton sampai selesai, tegang banget. Gol Ferran Torres bikin langsung teriak. Wah, ini jelas pendukungnya Spanyol nih. Oke deh. Dari informasi yang kami dapat, jadi selain final ini